0: miso mango osu
1: Besoka na besoka
0: Kumoto tomo ukate
1: Besoka na besoka
0: Mongele mongo na ma Mabendi
1: Besoka na besoka
0: Mbate bane
1: Besoka na besoka
0: Senga peso yin sonandombi